0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alam

0: seperti anak saya. Silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Morotik Apotik, dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

Tawakal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

surat cinta dari koleksi Yamupat ya, udah dia munculin ya. Pagi gini ada yang enggak nih yang udah dapat surat-surat cintanya? Belum dapat Mania ya, dapatnya WA cinta ya. Sekarang soalnya tuh enggak ada yang namanya surat menyurat ya. Udah jarang banget. Lewat WA aja udah bisa, gampang ya. Mau dikasih emot apa, dikasih stiker apa ya, ya WA-nya udah, pokoknya udah gampang deh, enggak usah ke kantor pos ngirim surat lagi ya. Iya, enggak Mania dapat suratnya tuh waktu sekolah dulu, asik. Masya Allah ya, ternyata masa-masa remaja yang mungkin jadi kenangan tersendiri untuk kita ya. Okay, hai, selamat pagi yang lagi pada nungguin dibaca WA aja ya. Ya banyak juga yang udah mungkin monitor aja, gak pernah beratensi. Makasih banyak ya, udah selalu stay tune pokoknya kalau setiap pagi bersama Nia. Dan tenang aja, nanti Nia bacain satu persatu untuk atensinya. Yang belum gabung silahkan gabung dulu di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, pagi hari ini sobat Star FM Kebumen, yuk jangan ditunda-tunda minum habu topnya. Kenapa Mbak Nia? Iya, bentar lagi tuh, berapa hari lagi nih? 10 hari lagi ya, kurang lebihnya tuh udah mau hari raya Idul Adha. Iya, pengen gak bareng-bareng kumpul bersama keluarga, makan daging bareng, sate bareng, sate kambing, sate sapi. Iya ya, pengen kumpul bareng keluarga, bisa sehat gitu ya, bisa ikut kebersamaannya ya, makan-makannya, makan daging. Ya, Mania, kolesterol melanda. Jadi cuma ikut kumpul ya, makan dagingnya enggak, dihindari dulu. Ya, pengen enggak sembuh kolesterolnya? Pengen enggak lebih baik? Ya, kalau pengen silahkan ya sobat Star FM Kebumen, harus rutin minum Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Betul, Habu Top sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan Habu Top tuh satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat ya. Iya, jadi kalau mau coba nih aman aja ya, gak ada efek sampingnya dan gak menimbulkan ketergantungan obat. Minum aja rutin Habu Topnya sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul, dan juga jangan lupa menggunakan air hangat supaya lebih mudah dicerna oleh

Buta. Jadi pagi ini tuh jadwal Habutopnya 2 kapsul ya, nanti siang 2 kapsul, terus juga sore atau malam menjelang tidur 2 kapsul pakai air hangat, oke? Iya dong sobat Sara FM. Oke deh, siaplah sehat bareng Habutop. Dan yang barangkali pengen tanya, Habutop juga bagus banget untuk semua sobat Sara FM, penderita sakit mah, asam lambung, asam urat, wasir, ginjal, diabetes, darah tinggi, darah rendah, stroke, jantung, terus yang kena asma, asam lambung, asam urat, dan berbagai masalah sakit lainnya ya. Silahkan bisa coba aja beli Habutopnya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Dari wilayah Kota Binangun, sobat Star FM bisa merapat ke apotek Tahir Farma Kota Binangun, dan juga ada apotek Sumber Waras di Jalan Raya Kota Binangun. Ada juga apotek Ziyakbar ya di Jalan Pagedangan Kota Binangun. Silakan merapat ke situ aja. Dari wilayah Ambal tuh ya, bisa merapat aja ke apotek Ambal. Jadi enggak usah jauh-jauh. Wilayah Kebumen Kota banyak yang nyari menia tapi enggak tahu di mana. Oke, bisa merapat ke apotek Al-Huda Wonoyoso. Ada apotek Al-Huda Mertokondo dan juga ada apotek An-Nahdi di Panjer Kebumen. Silakan merapat aja ke situ. Oke, sobat Star FM nih, bacain atensi dulu ya. Selamat pagi buat kita semua yang udah pada happy ya, udah pada siap beraktivitas. Selamat pagi. Ada yang belum gabung, silakan gabung aja di 0851 8606 9984. Selamat pagi buat Mbah Bubut ya. Waalaikumsalam, Bania hadir nih di acara Oldie Samaris. Salamnya buat Bunda Rumihani, Bu Yati, Bu Samita, Mama Naomi, Mama Bulan, Bu Fatur, Pak Fatur, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, dan juga ada Bapaknya Nora, Mas Habi Jambi, dan buat semuanya lagi monitor. Lagunya Biarkan Ku Pergi milik Poppy Mercury ya. Buat Bania Yemat, jalan tugas sampai tuntas. Terima kasih, waalaikumsalam. Makasih buat Mbah Bubut ya, lagunya udah nih munculin Mbah. Dan juga ada lagi dari Pak Paijo. Selamat pagi Pak Paijo. Iya, hadir selamat pagi dia di awal pekan. Persen baru hari Sabtu nih, Pak. Iya, ya, akhir pekan mungkin ya, Pak. Ya, hari kelas lagunya Don't Forget to Remember ya, dari BGS tadi benar dia munculin. Salamnya buat Bundar, Pak Agim, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Tika Darmanto. Ada untuk Mama Cindy, Umi Hanif, Mbak Sri Wiyati, dan ada Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Pak Paryono, Pak Nora, Om Gendra, Mas Giman, Duren di Ambal, Bang Karim Chicken. Ada untuk semua penggemar All These Memories ya. Buat Mania, semoga tugas sampai tuntas, sampai nanti sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih Mania. Makasih buat Papa Ijo. Lagunya udah nih munculin ya. Ada Mbak Sri Purworejo, pagi, waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Mbak Nia? Hari ini sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Minta lagunya Always Somewhere ya. Kirim salam buat yang lagi monitor, Bu Samintan, Bu Kumis, Papa Ijo, Kang Mawat, Pak Selamat, Bundar, Mbak Amel, Mbak Ayu, Mbak Aska, Mbak Tias, ada Mama Bawel, ada Bu Karmina, terus ada Putri Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, dan juga ada untuk Bunda Wartik, ada Pak Yan, Pak Yano, Ibu Novi, dan Ibu Siti Kaligedeng ya. Terima kasih buat manianya matugas, semoga sehat-sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Makasih doanya ya buat Mbak Sri Purworejo. Ada Bu Asih, hai Ibu, apa kabar hari ini ya? Waalaikumsalam, absen nih Mbak Nia pagi ini, pengen dengerin lagunya Membaca Surat Cinta dari versi Mumpat. Oke, udah Nia munculin ya. Salam buat Mbak Putri, Mbak Warit, Mbak Bud, Mbak Kembar, Bunda Ervito, Bunda Tini, Bunda Wartik, Bunda Titin Wardani, Bu Heni, Bu Tika, Umi Hani, Bu Yati, Bu Ayu, Mama Akmal, Lovian, Mama Agung, Mama Fitri, Mama Asraf, dan Febriansa di Kebun Jeruk Jakarta Barat ya. Ya buat banyaknya matuga semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Makasih kembali buat Ibu Asi cantik ya. Sehat selalu Ibu. Ada Mbak Sibet ya di Pagedangan. Tumben gasik nih lagi ngelilir ya. Waalaikumsalam ya Star FM Kebumen, absen Bania. Keliru dari Ute di play dong. Salam-salam buat semuanya aja, mat pagi mat aktivitas. Buat yang baca, thank you. Oke, terima kasih.

masih kembali buat tadi ada Bunda Julit ya. Oke, ditunggu ya Bunda. Lanjut lagi deh, ada Putra Sulung ya. Waalaikumsalam. Apa kabar Mania, ikut ndesel? Alhamdulillah Nia baik ya. Salam-salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Musa Mintan, Pak Soeharto, Pak Ahmad, Pak Paijo, Pak Paryono, Bapak Nyenora, Pak Ratimin, Bu Kumis, Pak Kumis, Juragan Wadiar, Mama Risti, Mama Taufik dua-duanya, Mbak Ningsi Pelusung, Mbak Tri, Mbak Sakina, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Lagunya Kereta Senja yang Benia, tolong diklik. Ya, nanti diklik. Ditunggu ya. Makasih buat Putra Sulung. Bye, ya, cantik. Kamu tuh lagi juga, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Katanya salam buat Bunda Tini, Bu Asih, Mama Fian, Mama Asra, Bu Tuti, Bugi, Bu Yati, Umi Hani, Mas Andri, Pak Paryono, ada Mama Mbak Rosita mungkin ya. Ada juga Mas Ibnu, Bapak Penyenora, dan buat semuanya. Lagunya Pernahkah Dulu. Ngapain Mbak Yaya dulu, pernah ngapain? Makasih Mbak Nia ya, tugas sehat selalu. Makasih buat Mbak Yaya cantik. Ada Kang Yadi Antika di Brinian, waalaikumsalam juga buat Kang Yadi, ikut meramaikan acara Oldies Waris, pasti boleh ya. Kirim salam buat Mas Bagus, Mbak Widya, Mbak Anji, Mbak Alfia, Mbak Sri Harlina, untuk Mbak Kembar, Mbak Ningsi, Mas Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jumur, Mas Arfildan, Mbak Bu, dan Mas Rengki ya. Juga untuk semua fans Radio Kemen FM, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tak lupa mau request lagu berjudul Aduh Rindu, Obi Mesak. Makasih buat Kang Yadi Antika. Ya coba ya, nah, udah nialis Kang Yadi, nanti lagunya ditunggu aja. Ya Febriansa, hai, waalaikumsalam. Ya katanya mat pagi, happy anniversary yang ke-30 buat mama aku dan ayah aku, dari Airin dan Abang, semoga langgeng ya dan sehat selalu. Buat penyiarnya saya ucapkan makasih dan sukses, dan selamat pagi buat para pendengar sekalian. Dan minta tolong diputarkan lagu kenangan Kos Plus, judulnya Why Do You Love Me. Oke, boleh. Terima kasih buat Febriansa ya. Ada Mbak Putri cantik, hai, waalaikumsalam monitor ya. Salamnya buat yang udah cawel uti dari pagi sampai pagi lagi, salam balik. Tak doain semoga mereka semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Doa yang sama juga untuk Mbak Nia. Terima kasih. Kata Bu Asih, salamnya seantero jagat ya, lagunya preman. Oke, Mbak Putri, makasih banyak ya. Ya, lagunya udah nialis Mbah, nanti ditunggu aja. Ada Bang Sigit Mirit ya, selamat pagi Bang ya, selamat sarapan-sarapan ya, mantap jiwa nih. Ada Mama Izan, hai, absen di sit, bayalah urung kober ngetik ake. Iya, semangat buat Mama Izan yang udah gasik-gasik ya. Mas Hafi Jambi ya, selamat pagi buat Mas Hafi Jambi. Ada Om Toto ya, selamat pagi buat Om Toto. Ini apa nih, katanya surname. Ya, ya, buat Mbak Nia siaran sampai sore, enggak lah ya. Katanya lagunya Mbak Nia, lagunya kalau bisa request Cerita Cinta ya. Salamnya buat Mbak Sabil yang lagi masak ya. Oke, aja asin-asin ya Mbak. Terowa asin nih kayaknya ya. Ya, makasih buat Om Toto. Kahitna ya, Kar Cerita Cinta. Oke, coba ya nanti Nia cari ya, masuk atau enggak nih lagunya. Ada Mbak Nia Karangsari, hai, mat pagi, Oldies and Waris, lagunya Madu dan Racun ya, salamnya buat Nia aja, makasih. Makasih buat Mbak Nia. Nia nyapa Nia ya, jadinya begini ya. Ada Mama Rizky Tanasari, waalaikumsalam, Oldies and Waris, selamat pagi, lagunya Terlambat Sudah dari Papi Mercury, di play ya kak. Salam buat Bunda Arvita, Mbak Putri, Mama Asrah, Mbak Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warit, Bapak Inora, dan buat semua pendengar Star FM Kebumen, selamat mendengarkan. Terima kasih Kak Dia. Oke, makasih buat Mama Rizky di Tanasari. Selamat pagi buat Bapak Inora dan juga Pak Aji Japlin. Hai, selamat pagi. Dari Onti di Wadah Selitong, selamat pagi ya buat Mbak Onti. Waalaikumsalam, Oldies and Waris Star FM Kebumen, selamat pagi. Kirim salam buat semua yang lagi pada monitor deh. Lagunya Purnama dari Nika Ardila. Terima kasih Mbak Nia. Oke, makasih buat Onti dari Wadah Selintang. Putri Selatan, waalaikumsalam. Selamat pagi, nimbrung nih. Lagunya Kau Selalu di Hatiku ya. Salam buat Mas Ispurwojo, sehat selalu.
Buat Mas Imam Butu, Mas Andre Banyunoram, Mbah Warit, Pak Pejo, Mas Oyong, Pak Karim Chicken, Bunda Ervita, Bunda Julit, dan buat semua penggemar Oldies and Morris, selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk badannya semoga sehat selalu. Makasih buat Putri Selatan. Ibu Anik, selamat pagi Ibu Anik ya. Waalaikumsalam, salam kenal kembali. Request lagunya Bania Curahan Hati, Betaria Sonata. Salamnya buat semuanya aja pendengar setia Stara FM Kebumen. Mat aktivitas, thank you. Oke, makasih buat Ibu Anik ya, sehat selalu. Pak Yanto, hai, waalaikumsalam juga. Mat pagi Lisa Morris, mau salam-salam buat Mbah Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika Darmanto, Bu Asih, Mbak Yayah Putri Selatan, Mbak Asri Purworejo, Mbak Cindy, Mbak Asra Menawi, Mbak Nyenora, Mas Andre, Bapak Ija, Bapak Riono, Pak Gendro, Mbak Warit, pokoknya KB baik ya, tak absen KB, gak muat waktunya, yang penting semua diberikan kesehatan selalu buat badannya petugas, dan sehat selalu diberikan rezeki yang barokah, amin. Lagunya Bara Api, Miriam Belina. Makasih buat Pak Yanto, semoga lancar selalu rezekinya ya Bapak ya, sehat-sehat terus. Oke, sobat Secara FM Kebumen, ya lanjut dulu deh. Lagu berikutnya dulu yuk, dari koleksi Ruth Sahanaya, ada Keliru. Stay tune bareng nih ya di Oldies We Warriors, jangan kemana-mana.

0: Loh, Pak Ocep.
1: Eh, Bu Julia. Gimana kabar, Bu? Sehat?
0: Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah mulai jualan lagi, Pak.
1: Alhamdulillah nih, Bu. Udah bisa aktivitas lagi.
0: Saya nggak nyangka loh, Pak Ocep bisa sampai di operasi kelima.

0: herbal Arab yang ada di radio itu ya, Pak?
1: Betul, Bu. Makanya saya bisa cepat jualan lagi.
0: Wah, mantap, Pak. Saya beli satu lah Habutopnya, mumpung di sini.
1: Atau mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

Oke, masih bersama dia di 98.4 Star FM Kebumen bareng Aldias sampai Morris ya. Oke deh, dan boleh nih ya lanjut ke sesi pon live. Kayaknya banyak banget yang udah merapat ya, desel-deselnya. Ya mau naik-naik aja di

0: Iya. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldisa Maris.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi, Aldisa Maris. Iya, apa kabar pagi?
0: Iya, alhamdulillah baik. Apa kabar hari ini, Mbah Warid?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik juga, sehat, semangat, pokoknya.
0: Alhamdulillah, siap, sehat, semangat ya. Bisa juga naik pertama ya Mbah, ya mengalahkan sekian orang.
1: Oh iya kan?
0: Iyalah jago, orang Pekanbaru ya.
1: Nah ini pas kebetulan aja.
0: Oh pas kebetulan aja, oke deh. Iya, mau lagu apa nih Mbah Warid?
1: Lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Kalau Bulan Bisa Ngomong, oke.
1: Ya. Yeah.
0: Salamnya.
1: Ya, salamnya buat. Aduh, ganggu aja ini orang. Halo.
0: Iya, salamnya
1: buat siapa? Salam. Mama Rizky, terus ada Mamono juga selamat pagi. Mama Serap juga selamat pagi. Ada Teh Ros juga selamat pagi Teh. Ada Bunda Timu, Ibu Kumis, Ibu Atu juga selamat pagi. Ada Ibu Eni selamat pagi, Ibu Fatur juga. Ada Putri Selatan. Ada Mbak Sakina juga, selamat pagi.
0: Iya.
1: Andre, selamat pagi Andre. Ada Kang Gata juga, Kang Muslim. Ada Kang Arif Julian, selamat pagi. Ada Pak Sitar juga, ada Bapak Enora juga, selamat pagi.
0: Iya.
1: Ada Om Tindro juga, selamat pagi Om. Dan semuanya yang lagi dengerin Call This Memory. Buat mbaknya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbah Warid ya. Lanjut lagi, halo. Assalamualaikum, selamat pagi All This Memory.
2: Assalamualaikum.
0: Hai Mama Naomi. Hai. Udah matengan belum?
2: Udah matengan, baru sarapan. Ini udah rapuh, udah mau OTW. Mau jalan-jalan mania.
0: Oh mau jalan-jalan kemana?
2: Itu pelesir buat JTK.
0: Wow.
2: Ke itu yang di Kudarjo, apa tuh yang lagi ramai itu, yang Playland apa-apa sih?
0: Oh iya, itu yang permainan itu.
2: Nah iya, yang itu kalau masuknya 25.000 sampai malam sampai pagi kayaknya boleh di situ.
0: Oh iya. Nginep sekalian
2: iya,
0: ya di situ.
2: Iya, katanya kayak gitu. Katanya apa, buat saya kayak apa sih, nyaman banget di situ. Katanya kalau disuruh pulang itu gak mau.
0: Gak apa-apa lah
2: itu
0: ya.
2: Nanti kan ada renang-renang gitu.
0: Iya kan sesekali, jarang-jarang juga.
2: Iya, setahun sekali. Aku mau lagu nih, apa ya?
0: Apa?
2: Betaria yang Curahan Hati boleh.
0: Oh Curahan Hati, ya tadi ada yang minta juga.
2: Okay. Nah biarin langsung dinaikin, aku sambil siap-siap nanti ditengerin.
0: Oke deh, dinaikin lagi.
2: Iya, salamnya buat yang udah pada atensi aja, yang lagi monit juga, yang udah masuk Mbah Warid, sehat selalu, semangat. Ayah di sini lagi gerimis. Yeah. Di sana terang apa terus ya? Iya, buat semuanya aja lah. Yang lagi nesel-nesel juga. Buat Marianya sehat selalu, semangat, full bahagia. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Naomi. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi Aldisa Maris.
1: Selamat pagi juga, Memoris. Apa kabar?
0: Iya, apa kabar? Ini Pak Sutarnia baik, alhamdulillah.
1: Sudah sarapan.
0: Sarapan? Sarapan alhamdulillah udah gasik.
1: Aku tidak sarapan tikar.
0: Oh iya iya iya. Udah ya, udah kenyang berarti. Iya iya iya iya. Oke.
1: Apa yang dinaikin?
0: Ya mau dinaikin, enggak mau lagu. Ini nomor 3.
1: Naikin aja lah.
0: Naikin aja biar cepat ya. Oke, ada ya. Curahan hati, kalau bulan bisa ngomong, cerita cinta, aduh rindu.
1: Yang pertama aja.
0: Oh, curahan hati sih ya.
1: Betul sekali. Ini salam tadi ada Mbak Wari juga, ada Mbak Naomi.
0: Mm-mm.
1: Yang ada di Pak Cendro. Yang sama apa yang diambil tuh dan pas juga mandi lancar.
0: Iya, siapa lagi?
1: Nama tuh. Oh. Pokoknya semuanya aja nih tanya. Sama tempat juga itu.
0: Amin. Oke. Okay. Kok putus-putus Bapak sinyalnya?
1: Ya udah. Semuanya aja sama Mbak.
0: Iya, makasih.
1: Doa yang sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut deh satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Hai Mas Hafi Jambi, apa kabar?
3: Iya, gimana? Alhamdulillah, Mbak.